0: Dither. Dagina da, dagina, dagina, dagina da.
1: Tak kena dah, tapi tak kena nak kena dah. Hati dah agenda, hati dah.